Jagata. Pari fali kagele. Mogote kwa mabro, jele matumango. Nkadangu maya, kulanja ini surabalola. Sukule marifatila.